Masih balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dipilih lagu kamu dari jam 7 sampai di 7.30. Jadi buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada teman-teman yang udah bergabung, pengen minta puterin lagu-lagu favoritnya. Ada dari Yud Hahaha tadi, minta puterin Tulus dengan Teh Hijau. Kita masukin listing ya, dari Tulus dengan Teh Hijaunya. Ada satu pendengar yang bergabung di pagi hari ini barengan kita di WhatsApp, ada Bang Rizal dari Sungai Rengas. Pagi Bang Nopal, pagi juga Bang Rizal. Mau infokan ada kebakaran di Gang Jeruju 2 jam 5.15 tadi. Oke, okay. Nice info sini. Jadi buat teman-teman, dengan kondisi kemarau seperti ini, terus dengan banyaknya abu, terus asap juga, tetap jaga kesehatan. Ketika kita pergi dari rumah, ninggalin rumah, atau mungkin banyak activity di luar, jangan lupa tuh matiin kompor, ngecek dulu, terus listrik, kabel-kabel jangan lupa dicabut biar gak ada musibah-musibah yang melanda di kehidupan kita gitu ya. Karena masalah tuh udah banyak gitu, jangan nambah-nambah masalah lagi. Masalah di kota ini juga udah banyak, dengan kabut asap tuh udah masalah yang luas gitu kan. Yang kita butuhkan sekarang tuh solusi. Kenapa ini selalu terjadi setiap tahunnya? Asik tuh. Jadi buat kawan-kawan, ya mudah-mudahan lah cepat turun hujan yang, ya kalau bisa 2 hari, 3 hari, biar meredakan asap gitu. Biar orang-orang yang bakar-bakar lahan, yang mikirin keuntungannya untuk pribadi dan dampak buruknya diluaskan ke masyarakat, itu tuh jera gitu. Tapi ya butuh support dari orang-orang atas sih. Maksudnya orang-orang atas dari kepemerintahan. Kenapa masalah ini selalu terjadi berulang-ulang? Kita sebagai masyarakat, terutama anak muda tuh, butuh solusinya loh. Solusinya loh Pak, Bu gitu. Biar masalah kabut asap ini gak terjadi di setiap tahunnya. Risih udah pasti, risih men, pasti risih gitu kan. Nganter anak sekolah kabut jadi was-was, terus kemudian untuk beraktivitas lama-lama di luar tuh jadi malas, kepala pusing, ngirup asap, mata udah pasti pedas gitu kan. Ini ada dari Onai yang bergabung. Kalau hujan kebanjiran ya Pak. Iya benar sih. Kalau bisa jangan yang hujan yang deras-deras banget, tapi hujan yang bisa meredakan asap di kota Pontianak dan juga sekitarnya. Sehat-sehat buat kawan-kawan. Udah masuk musim kemarau, ditambah lagi dengan fenomena El Nino yang panjang. Jadi ya harus tetap aware dengan yang namanya kesehatan. Walaupun udara di kota kita tuh udah gak sehat lagi nih. Yang main request lagu, aku tunggu sampai di jam 7:30 dipilih lagu kamu. Dan pastikan lagu-lagu favorit kamu tuh selalu masuk ke dalam top 20 kita di setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai di jam 4 sore. Selamat bergabung teman-teman yang baru dengerin kita di pagi hari ini. Masih barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti. Ada Tulus dengan Teh Hijau.

Jam 7:18, teman Pro 2 masih bareng Nopal di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ada di jalan, yang pengen request lagu, titip salam, atau bercerita tentang kondisi yang terjadi di jalanan saat ini, boleh banget untuk langsung bergabung bareng Nopal di 08 1157 01018, dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Kabut asap bukan sekedar estetika. Kadang kalau dilihat langit berkabut, orang masih menganggap, ah biasa, nanti pasti hilang gitu kan. Ya karena udah terjadi bertahun-tahun, solusinya gak pernah ada gitu kan. Anehnya tuh selalu jadi hal yang kita bicarakan setiap tahun, kita angkat ke media setiap tahunnya, solusinya mana gitu. Aneh gitu. Setelah bertahun-tahun tinggal di Kalimantan, orang juga aware yang katanya dulu Borneo adalah paru-paru dunia. Bullshit. Omong kosong semuanya sekarang. Banyak hutan, banyak lahan yang tiba-tiba dibakar. Yang untuk kepentingan pribadi, untuk masuk kantong sendiri, tapi kerugiannya itu tuh untuk ya orang-orang ramai gitu kan. Masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Aneh gitu ya. Padahal udah 81 tahun kita merdeka. Kadang kalau dilihat langit berkabut, orang masih menganggap itu hal yang biasa gitu. Padahal kabut asap berasal dari polusi atau asap kebakaran. Kondisi udara bisa berpengaruh ke kenyamanan dan juga kesehatan kita. Makanya jangan cuma lihat langitnya aja, kalau kualitas udaranya buruk, aktivitas di luar ruangan juga perlu kita kurang-kurangin gitu. Jangan gengsi pakai masker. Nah ini nih, agak sedikit heran sama orang-orang yang tinggal di kota Pontianak yang ngerasa paru-parunya itu terbuat dari beton, dari baja, jadi nggak perlu kabut, nggak perlu masker ketika kabut asap. Aneh gitu. Terutama anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang ya kerjanya 9 to 5, nongkrong, yang kata-katanya freelance gitu, nggak masalah. Kalau mau beraktivitas di luar rumah nggak masalah, mau nongkrong ya nggak masalah, tapi masker, air putih, buah-buahan, pola tidur, itu yang harus kita jaga gitu kan. Kalau dari usia sekarang kita nggak ngejaga yang namanya kesehatan, masa iya sih bisa jadi Indonesia emas 2045, Indonesia cemas kali. Aneh. Agak-agak lucu kalau ngomongin kabut asap gini teman-teman berdua. Terus ada yang lebih penting sebenarnya. Nah kalau ngomongin kabut asap, kita sebagai masyarakat memang bisa menjaga diri, pakai masker, kurangin aktivitas outdoor, perhatikan kualitas udara. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita terus diminta beradaptasi dengan asap? Karena masyarakat juga punya hak untuk menghirup udara yang bersih. Iya sih, kalau dipikir-pikir benar gitu kan. Kita sebagai orang-orang yang tinggal di Kalimantan selalu punya hak untuk menghirup udara segar. Kalimantan yang selalu dianggap orang masih hutan, hutannya mana sekarang? Udah gak ada gitu kan. Hutan buatan ada. Jadi sedikit morning reminder buat yang punya kewenangan menangani masalah ini ya. Masyarakat udah disuruh menjaga kesehatan, anak sekolah udah disuruh belajar daring, anak muda udah mulai rajin olahraga, orang-orang udah mulai sadar pentingnya kesehatan. Tapi kalau kita tiap mau berolahraga malah ketemu asap, agak susah sih menjalani kampen hidup sehat ya, Pak, Bu. Mungkin tuh hidup sehat, olahraga di tengah kabut asap.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tahu kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor, karena tanah yang di bawah tuh gak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: Menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan

0: selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Jam 9:02 teman Pro 2 di 101,8 Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sebarang Nopal, ada 1 jam ke depan buat kamu yang pengen bergabung, dan aku bakal berikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya di hari ini nih. Hari Kamis 27 Agustus 2025 kalau dari laman bmkg.go.id ya. Dari Pontianak Selatan, Timur, Pontianak Selatan, Pontianak Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara bakalan kabur untuk udaranya di intensitas suhu 25-34 derajat Celcius. Sedangkan di Pontianak Timur diperkirakan bakalan turun hujan ringan nanti di jam 1 siang dengan intensitas suhu yang masih lumayan panas ya, dari 25-33 derajat Celcius. Nah, kalau ngomongin kabut asap, aku juga pengen bacain indeks kualitas udara untuk di hari ini. Udah nyentuh di angka 390 AQI. Jadi buat teman-teman udah diwajibkan banget pakai masker. Dan di jalan tuh masih ada orang-orang yang mengabaikan kesehatannya gitu kan. Paru-parunya dari beton atau gimana tuh? Udah dengan udara kabur, terus kemudian banyak abu-abu juga yang berterbangan. Dari pagi ke tengah malam menghadapi kabut asap tuh kayak gak ada sayang-sayangnya loh sama tubuh gitu kan. Ya minimal-minimal kamu pakai masker, terus kemudian minum air putih. Di motor kayak mengabaikan banget tuh, udah gak pakai helm, gak pakai masker. Aduh, agak heran ya ngeliat orang-orang Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi cuaca juga di daerah kamu, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nopal putarkan lagu-lagu yang asik di pagi hari ini untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813 5269 8163 atau bisa langsung

Emang ya, lagu-lagu dari Shawl Seven nih ngebuat kita kayak nostalgia di era-era mereka memang lagi sering tur-tur ke kota-kota. Everlasting banget di kuping dan ngebuat kita jadi, wah parah banget sih bisa sejatuh cinta ini sama musik-musik dari Shawl Seven. Ayo dong buat Om Duta, Om Adam, Om Eros tur lagi dong ke seluruh kota Indonesia. Masih ngobrolin seputar Kabut Asap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan Opal ya. Sekali lagi, ini bukan soal masyarakat yang disuruh pakai masker. Masker itu membantu kita menghadapi kondisi udara yang buruk, tapi tentu bukan solusi utama untuk masalah kabut asap yang terjadi di kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan seluruh Kalimantan pokoknya. Yang masyarakat butuhkan adalah penanganan sumber masalahnya. Karena masa iya setiap tahun kita harus punya rutinitas, musim asap datang, beli masker. Harusnya yang datang tuh malah solusi gitu kan. Jangan normalisasi asap, satu hal yang jangan sampai terjadi. Kita mulai menganggap kabut asap sebagai sesuatu yang normal. Ya, namanya juga Pontianak. No. Kalau sesuatu mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, jangan pernah dinormalisasi. Kita boleh terbiasa menghadapi masalah, tapi jangan sampai terbiasa membiarkan masalah. Anak muda juga punya suara. Buat anak muda kota Pontianak, kita juga bisa ikut ambil bagian, sebarkan informasi yang benar, jangan menyebarkan hoax atau hal-hal yang mungkin menggiring opini ke arah-arah yang negatif soal kualitas udara. Saling mengingatkan kalau kondisi udara sedang buruk dan tentu saja terus dorong pihak yang punya kewenangan supaya penanganan kabut asap benar-benar dilakukan. Karena suara masyarakat tuh, terutama anak-anak muda tuh penting gitu ya. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang menyampaikan suara ini. Jadi sebelum keluar rumah pagi, coba kamu cek 3 hal ini. Pertama, kondisi udara. Kedua, kondisi tubuh. Ketiga, aktivitas yang akan kamu lakukan. Kalau udara aman dan badan kamu fit, silakan gas olahraga. Kalau udara lagi gak bersahabat, olahraga di dalam rumah aja. Gak harus dipaksakan, yang penting tetap bergerak dan tetap sehat.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
7: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa. Sama kayak kita.
6: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
7: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
6: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
7: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
8: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada satu lagu dari Perunggu dengan Amalan Baik sebagai pembuka siaran aku pada pagi hari ini. Dan teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 11 kita masuk di Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku tunggu bergabungnya kamu, teman Pradua. Sambil menunggu bergabungnya kamu, aku bakal puterin deretan lagu yang akan menemani kamu di pagi hari ini. Kita mulai dari Lomba Sihir.

Setelah aku puterin satu lagu dari Lomba Sihir, aku akan mulai membacakan requestan-requestan kamu yang udah masuk di WhatsApp maupun di DM Instagram kita di @pro2pnk. Buat teman Pro 2, aku masih menunggu ya. Kalau misalnya kamu pengen request-request lagu, boleh banget langsung aja tulis requestan kamu biar gampang. Kamu save dulu aja kontaknya Pro 2 Pontianak di 0811-570-1018. Atau biar gampang, ya kamu langsung aja DM di Instagram @pro2pnk. Dan jangan lupa di follow ya teman Pro 2 ya. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026? Gak kerasa kita udah masuk di akhir bulan Agustus. Kayaknya cepet banget ya Agustus ini, meskipun ternyata Agustus ini ada 31 hari. Cuman kayak tiba-tiba udah tanggal 27, bentar lagi udah gue ganti bulan. Semoga kabar teman Pro 2 baik-baik saja, meskipun sepertinya cuaca sedang tidak baik-baik saja. Aku tadi on the way ke kantor juga melihat banyak sekali kabut yang lumayan tebal. Pada saat aku cek sampai kantor, ternyata indeks kualitas udara di kota Pontianak ini tuh menunjukkan di angka 370, yang mana itu masuk dalam kategori yang berbahaya. Polutan utamanya masih PM2,5 dengan konsentrasi 260 mikrogram per meter kubik, yang mana ini masuk ke tingkat berbahaya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang memang tidak ada kepentingan keluar, jangan dipaksakan keluar. Dan buat teman Pro 2 yang memang harus keluar, ya jangan lupa untuk pakai maskernya, terus jaga kesehatan kamu dengan perbanyak minum air putih, karena tenggorokan lumayan sakit juga ya meskipun perjalanannya singkat. Oke, aku bakal bacain requestan yang udah masuk ke WhatsApp kita terlebih dahulu teman Pro 2. Ini ada Eka Nurfajrina. Hai, assalamualaikum Kak, request lagu Gendrawari Manusia Paling Bahagia album Berdamai. Saya lihat di Instagram Mood Kalbar, Gendrawari bikin kangen makanan khas Singkawang Kalimantan Barat adalah coipan. Wow, ini kayaknya Eka Nurfajrina tuh ngefans banget ya sama Gendrawari sampai setiap hari request lagunya. Oke, kalau gitu thank you Eka udah bergabung. Aku udah masukkan juga ke dalam playlist lagu Gia Indrawari dengan Manusia Paling Bahagia. Aduh, jadi lapar gara-gara Eka ngomongin coipan nih. Next ada Kak Dewi di Tanrai. Hai Kak Dewi, udah lama banget nih gak request di jam 10 ya. Katanya assalamualaikum penyiar. Waalaikumsalam. Putarkan lagu jam 10 Armada dan jam 11 pilihkan aja buat penyiar. Terima kasih. Lagu Armada apa yang sesuai untuk Kak Dewi ya? Aku pengen yang agak-agak up gitu lagunya. Penantian dari Armada udah aku masukkan ke dalam playlist untuk Kak Dewi yang ada di Tanrai. Terus ada Rudy di Tanjung Saleh, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request Baru Suara Terbuang Dalam Waktu. Terima kasih udah masuk ya ke dalam playlist ya. Terus ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mohon maaf kalau mengganggu. Aku mau izin request lagu, boleh? Boleh Lara, langsung aja tulis requestan kamu. Ini aku sambil balas ya, biar enak nih kalau misalnya aku bacain langsung aku puterin juga. Oke, satu lagi teman Pro 2, ada nomornya 3204. Tidak ada namanya. Katanya assalamualaikum, request diputerin lagu Tulus Teh Hijau. Oh iya, oke. Udah lama banget nih gak dengerin lagu Teh Hijau. Anyway, lagu Teh Hijau ini juga masuk ke dalam salah satu lagu pilihan untuk Bintang Radio 2026. Jadi teman Pro 2 udah pada daftar belum? Kamu bisa cek informasinya di Instagram RRI_Pontianak. Di situ lagu pilihannya ada. Terus lagu Poputri, Poputra maupun Pop Daerah. Kamu bisa cek-cek aja di situ. Kalau misalnya kamu memenuhi persyaratan di usia 16-25 tahun dan ternyata suara kamu nih kayak bagus gitu ya, langsung aja daftar sekarang juga. Oke, sambil menunggu ini Lara Purnamasari lagi mengetik juga, lagi memutuskan untuk request lagu apa, aku bakal puterin 4 lagu yang udah masuk ke dalam playlist di siang hari ini. Buat teman-teman radio, aku masih menunggu ya. Kalau kamu ngomongin request, langsung aja request sebelum jam 11 siang, karena jam 11 kita udah ganti ke request time mancanegara. Oke, ini dia lagu Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Enjoy teman-teman radio.

0: Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak. Terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM, Prodo Pontianak, tinggal teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku masih membuka untuk kamu yang pengen request lagu dari musisi tanah air. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018. Ini udah ada Lara Purnamasari yang memutuskan untuk request lagu dari Sammy Simorangkir, Kesedihanku Kak. Terus ada juga Jesslyn yang bergabung barengan sama Salma, katanya request diputerin lagu GAC, Cinta atau Cinta Kita. Oke, teman Prodo, aku bakal puterin lagu-lagu requestan kamu setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Oke, itu nomor 2 kita udah masuk di request line mancanegara. Waktu yang kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu. Kita mulai dari Zodiac dengan Time to Shine yang sudah menemani orang dengar kamu di siang hari ini. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pra2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi ada Lara Purnamasari yang bilang katanya, makasih ya kak udah diputerin lagunya. Terima kasih juga karena sudah selalu setia hadir dan menemani kami semua di santai siang ini. Semoga apa yang kakak lakukan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, memberikan kebahagiaan dan tentunya bernilai ibadah. Amin, amin. Aduh, aku suka terharu nih kalau ada yang doain kayak gini. Thank you ya Lara udah bergabung barengan sama Salma. Aku bakal puterin lagu-lagu requestan kamu yang udah masuk ke dalam list kita di siang hari ini. Ada Aging by Blink-182, terus ada Hong dari Nona, ada Falling Behind dari Levi, dan juga ada yang pengen, katanya pengen nostalgia dengan lagunya New Jeans dengan Super Shy. Agak banyak K-pop ya hari ini, tapi it's okay teman-teman, aku bakal menemani kamu sampai nanti jam 12 siang.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan. Di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, 8.2 aku masih di request lagu mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu. Setelah lagu dari Maroon 5 dengan Payphone, aku bakal putarin lagu requestan kamu selanjutnya, yaitu Post Malone dengan Rockstar. Aku juga mau kasih informasi aja nih, bahwa hari ini di tanggal 27 Agustus 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11 lewat 48 menit. Jadi nanti aku bakal putarin juga lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, lagu favorit kamu sudah menanti untuk diputarkan. Ini dia Maroon 5, Payphone.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Let me tell you.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pradua, udah jam 12:14 dan selama 1 jam ke depan Salma akan menemani kamu untuk jam makan siang. Aku udah listen lagu-lagu yang seru untuk menemani aktivitas kamu, menemani perjalanan kamu yang lagi otw cari makan siang. Selamat makan siang ya teman Pradua. Anyway, tadi juga sudah dikumandangkan azan zuhur, jadi Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar selalu dan juga berkah. Teman Pro 2, kamu kira-kira makan apa sih di siang hari ini? Boleh dong kasih tahu Salma rekomendasi makan siang versi kamu. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kalau emang gak perlu-perlu banget keluar, gak usah keluar deh. Karena tadi aku barusan lihat dari luar itu kabutnya benar-benar tebel banget, putih banget. Jangan lupa gunakan masker juga. Perbanyak minum air putih, minum yang segar-segar tentunya. Kalau gitu aku puterin dulu satu lagu dari Jenny dengan Menangisi Akhir Pekan. Meskipun belum akhir pekan, jangan ditangisi dulu teman Pro 2, masih ada hari Jumat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Asik banget nih lagu dari Hi-Fi Main, bikin kita kayak semangat banget pengen main gitu ya rasanya, meskipun kayaknya udah mulai jam-jam ngantuk dan jam-jam lapar nih. Oke, Kebang Pro 2, aku masih membuka kesempatan buat kamu yang pengen kasih tahu rekomendasi makan siang versi kamu. Langsung aja bergabung. Udah ada Jislin yang bergabung, katanya makan rawon atau bakso enak deh kayaknya di tengah kabut asap kayak gini, bikin tenggorokan plong. Kayaknya ide menarik sih Jislin. Aku juga lagi ngebayangin kalau makan rawon yang kuahnya panas ngebul, atau makan bakso, okay, mantep banget sih, bikin kenyang. Terus ya mantep deh pokoknya, bikin tenggorokan juga makin plong. Meskipun kalau misalnya kabut asap lagi tebel-tebelnya kayak gini ya. Dan buat teman Pro 2, kamu boleh kasih rekomendasi versi kamu melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Kira-kira makan siang apa ya? Anyway, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu teman-teman Pro 2. Jangan lupa gunakan maskernya dan perbanyak minum air putih. Makan, iya jangan lupa.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

Oke, itu dia tadi teman berdua satu lagu dari Saul Priyadi dengan Besok Kita Pergi Makan. Jadi teman berdua udah makan siang belum di siang hari ini? Thank you tadi Jesslyn yang udah bergabung barengan sama-sama buat kasih tahu rekomendasi makan siang versi Jesslyn. Jadi selamat melanjutkan aktivitas kembali teman berdua, udah jam 1 lewat 3 menit. Biasanya kalau misalnya habis makan itu rasanya tuh kayak aduh, kayaknya aku ngantuk deh. Wah, biar kamu gak ngantuk, aku bakal temenin kamu dengan informasi seputar dunia olahraga. Jadi buat teman berdua yang punya olahraga favorit ataupun berita-berita olahraga yang pengen dibahas barengan sama Salma, kamu bisa kasih tahu Salma aja melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Berita pertama kita mulai dari Jonathan Christie yang resmi jadi tunggal putra peringkat 1 dunia setelah 26 tahun. Jonathan Christie menembus peringkat 1 dunia tunggal putra pada rilis ranking WWF pekan ke-35 pada Selasa lalu, teman berdua, dengan koleksi 87.631 poin. Ia naik 2 tingkat dari posisi ketiga, unggul tipis dari Christo Popov yang menempel di posisi kedua. Yang menarik adalah Jojo ini justru menjadi mengunci posisi tanpa tampil maksimal di kejuaraan dunia 2026. Laganya terhenti di babak 16 besar, tetapi para pesaingnya rontok lebih awal. Ada si Yuki yang kalah di babak 64 besar dan melorot ke peringkat 6. Gun Lafut Vitisdam juga tersingkir di perempat final. Ada juga Chou Tien Chen yang gagal di semifinal. Poin BWF dihitung dari 10 turnamen terbaik dalam 52 pekan. Dan disitulah konsistensi Jojo bicara lewat 3 gelar sepanjang tahun 2025 di Korea Open, Denmark Open, dan juga Hailo Open. Padahal terakhir kali Indonesia punya tunggal putra nomor 1 dunia itu adalah Taufik Hidayat pada 24 Agustus 2000. Yang artinya penantian ini berlangsung tepat 26 tahun. Tuh kan pas banget, 24 Agustus 2000 dan 25 Agustus 2026. Wow. Congrats untuk Jonathan Christie alias Jojo yang resmi jadi tunggal putra peringkat 1 dunia setelah 26 tahun. Buat teman Pradua, menurut kamu gimana nih soal berita ini? Langsung aja kasih tanggapan kamu atau reaction kamu sekarang juga.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Oke, itu dia tadi satu lagu dari Kunto Aji dengan Berani yang udah aku puterin untuk menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Teman produk aku masih ngebahas seputar dunia olahraga. Jadi buat teman produk yang mungkin punya berita-berita olahraga yang seru, boleh banget kasih tahu ke Salma, nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Dan ini ada banyak banget ya update informasi seputar olahraga, datang dari MotoGP, terus datang dari sepak bola, terus dari badminton. Tadi aku udah bacain juga untuk Jonathan Christie yang resmi jadi tunggal putra peringkat 1 dunia setelah 26 tahun. Tapi ada yang bergabung barengan sama Salma nih di siang hari ini. Namanya mau disamarkan katanya, nomor belakangnya 3204. Katanya, "Kak, lagi bahas olahraga ya, tapi aku pengen request lagu, boleh gak sih?" Boleh, boleh, boleh. Kamu mau request lagu apa? Oke. Oke, katanya minta diputerin lagunya Avril Lavigne dengan Girlfriend aja deh. Salamnya untuk pendengar Pradua Pontianak. Anyway, semangat siarannya Kak Salma. Thank you ya. Oke, nanti aku bakal puterin lagu dari Avril Lavigne dengan Girlfriend yang akan menemani ruang dengar kamu. Tapi selain lagu itu, aku bakal puterin juga ada deretan lagu lainnya. Ada dari Hindia dengan Besok Mungkin Kita Sampai, My Chemical Romance dengan I Don't Love You, dan juga Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Oh, satu lagi, ada lagu dari Two Door Cinema Club dengan What You Know. Jadi teman Pradua, nanti setelah yang satu ini aku bakal bahas lagi seputar dunia olahraga. Selain dari bulu tangkis ya tadi ya, masih ada banyak lagi informasi menarik lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu requestan kamu di pagi, di siang hari ini. Ini dia Avril Lavigne dengan Girlfriend.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong.

0: Akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip

0: Ya, untuk sunblock Rizmi, apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Rizmi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof, jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Rizmi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Kalau tadi aku udah bahas dari dunia bulu tangkis teman Pro 2 di arena 0 derajat ini, yang mana kita masih ngebahas putar dunia olahraga, kita beralih langsung ke MotoGP. Kita balapan dulu ya. Pebalap. Ada berita menarik yang baru aja dirilis, yaitu Fermin Aldeguer dipastikan memperkuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada musim MotoGP 2027. Pebalap Spanyol itu akan menjadi bagian dari pabrikan Ducati saat era mesin 850cc dimulai. Aldeguer ini mendapatkan dukungan penuh dari Ducati dengan motor serta material resmi dari pabrikan Borgo Panigale. Ia akan menggunakan motor yang sama dengan pembalap Ducati, Marc Marquez dan juga Pedro Acosta. Dilansir langsung dari Motorsport, Aldeguer ini sebelumnya menandatangani kontrak awal bersama Ducati pada awal tahun di 2024, Januari 2024 tepatnya. Kesepakatan tersebut berlaku 2 tahun, kemudian diperpanjang hingga musim 2028 melalui klausul pembaruan. Ducati juga telah memberitahu Aldeguer mengenai kepindahannya ke VR46 pada musim 2027. Langkah tersebut merupakan bagian dari kerjasama khusus untuk Ducati dengan tim asal Tavulia tersebut. Direktur tim VR46 ada Alessio Salucchi ini menyambut kehadiran Aldeguer sebagai pembalap muda berbakat. Sementara itu, Aldeguer mengaku sangat bahagia dapat melanjutkan karir MotoGP bersama tim milik Valentino Rossi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, untuk balap-balapan jadwalnya juga untuk MotoGP di tahun 2027, kamu bisa cek langsung di rri.co.id dengan judul Aldeguer gabung VR46 untuk era MotoGP 850cc pada tahun 2027. Anyway, congrats untuk Fermin Aldeguer yang akhirnya bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team sebagai pembalap pabrikan Ducati. Wah, gokil.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi. Semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Udah jam 2 lewat 1 menit teman pura 2. Barusan aku puterin satu lagu dari Lenny dengan You, yang sudah menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Kalau tadi kita udah ngomongin seputar dunia olahraga, dunia anak muda ya tentunya ya. Sekarang kita beralih ke up to date. Waktunya kita ngobrolin infotainment. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin infotainment, bakal dari film, musik, ataupun banyak hal yang bisa kita obrolin ya tentunya ya. Kamu bisa bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pra2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tantintinya aku bilang untuk selalu gunakan masker, karena tadi aku cuman keluar sebentar aja ini, cuman jalan keluar bentar banget. Kabut asapnya tebel banget dan bikin sesak nafas, sesak di dada ya. Jadi buat teman-teman para dua, jangan lupa untuk selalu gunakan maskernya. Terus kacamatanya juga bisa, karena cukup pedih juga di mata. Jangan lupa juga untuk selalu perbanyak minum air putih untuk menghidrasi tubuh kamu. Ada banyak sekali berita menarik yang pengen aku bahas, datang dari perfilman Indonesia, yang mana hari ini di tanggal 27 Agustus 2026 ada film yang baru tayang di layar lebar, yaitu film Operasi Pesta Copet. Ini garapan dari Imaginary Film dan juga pemerannya gacor-gacor, ada Christo Emmanuel, ada Iqbal Ramadan, dan masih banyak lainnya. Aku bakal bahas lagi setelah lagu-lagu yang akan aku putarkan di siang hari ini. Kira-kira kamu pengen tipikal lagu yang kayak gimana sih teman pro 2? Kalau misalnya lagi siang-siang gini, jam-jam rawan ngantuk gini, apakah kamu prefer untuk mendengarkan lagu-lagu yang slow, mellow, atau ya udah lagu-lagu yang upbeat sekalian biar makin semangat? Kalau dari aku sendiri, jujur aku lebih suka lagu-lagu yang upbeat biar aku juga makin semangat, biar aku nggak ngantuk. Kayak oke, kita harus bertahan menjalani hari ini yang sisa beberapa jam lagi. Teman Prodo mungkin yang lagi dengerin di kantor, habis ini pulang, ayo bertahan. Oke deh, biar makin semangat. Setelah itu aku kasih lagu yang upbeat dulu dari The Adams yang akan menemani ruang dengar kamu. Kita udah dengerin drum-drumnya nih. Semangat teman Prodo dan jaga kesehatan selalu.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Oke, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada satu lagu dari Budi Doremi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira kalau dilanjut jadi 7, 8, apa ya kata-katanya ya? Ngide aja tuh Salma. Anyway, Teman Pro 2, kita masih di sini barengan sama Salma di Santai Siang, ngobrolin seputar up to date, info-info infotainment yang lagi update. Tadi aku sempet spill-spill dikit, kita bakal bahas seputar film yang lagi tayang di bioskop hari ini, resmi banget di tanggal 27 Agustus 2026, yaitu film komedi Laga Indonesia dengan judul Operasi Pesta Copet. Wow, inilah film produksi garapan dari Imaginary dan juga debut penyutradaraan film panjangnya Eddie Kemot di layar lebar. Jadi Teman Pro 2, untuk film ini tuh adalah garapan dari Eddie Kemot, yang mana dia tuh juga salah satu personil band yang pernah mengalami kejadian serupa ternyata. Sementara itu, film ini juga diproduksi oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Rama, dan juga James Erlangga. Operasi Pesta Copet ini mengangkat kisah Ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan bersama tiga sahabatnya. Ada Adut yang diperankan oleh Kristo Immanuel, Tia yang diperankan oleh Zulfa Maharani, dan juga Melody diperankan oleh Kawai Labiba. Mereka tuh nekat merencanakan aksi pencopetan massal di Pesta Pora, festival musik yang digambarkan sebagai salah satu festival musik terbesar di Indonesia. Wah, bayangin, di festival terbesar kayak gitu ada aksi pencopetan handphone. Katanya targetnya sih 300 ponsel yang bakal diambil. Terus cerita ini terinspirasi dari fenomena aksi pencopetan yang kerap terjadi ya Teman Pro 2 ya. Terus namun aksi yang awalnya direncanakan sebagai kesempatan buat mengubah kehidupan justru membawa mereka pada pertaruhan yang lebih besar, termasuk pertaruhkan persahabatan yang telah dibangun selama ini. Final trailernya udah dirilis udah sejak lama di tanggal 13 Agustus dan sampai kemarin itu tuh udah ditonton lebih dari 57.000 kali. Wah. Dan dalam trailer tersebut juga digambarkan kisahnya si Ijal ini melakukan perjalanan yang mengubah kehidupan yang melalui 3 hari di Pesta Pora. Kesempatan tersebut membawa mereka pada persoalan yang gak cuman berkaitan sama pencopetan, tapi juga ya tadi soal persahabatan. Untuk original soundtracknya sendiri ini digarap sama pemainnya juga, ada Bale dengan lagunya Kita Melawan Dunia. Terus ada juga lagu dari Ipang Lazuardi judulnya Tandeman. Sejumlah lagu lain juga turut terdengar dalam final trailer, diantaranya Amalan Baik dari Perunggu dan juga Pulpen Hilang dari Sukses Lancar Rezeki Band. Terus Teman Pro 2, kalau misalnya udah nonton film ini di hari ini, Operasi Pesta Copet, kamu bisa kasih tahu tanggapan kamu ya, apakah worth it untuk ditonton, dan ini mungkin bisa jadi ide apa ya, ide tontonan nanti di akhir pekan juga Teman Pro 2. Besok udah Jumat, lusa udah Sabtu Minggu. Ada yang bergabung barengan sama Salma ini, ada Dipa Revanda. Ini pasti lagi OTW kantor nih Dipa nih. Katanya Eddie Kemot drummer Seringai. Oh iya, itu dia Dipa, aku lupa. Dia drummer band apa ya? Ternyata band Seringai, My Idol katanya. Oke lah. Dan katanya Teman Pro 2, untuk Operasi Pesta Copet ini adalah berdasarkan dari pengalaman nyata. Jadi waktu itu ada copet yang ditangkap waktu Seringai lagi manggung, dan ternyata copetnya waktu ditangkap itu dia pakai baju Seringai. Nah, itu tuh sama film Operasi Pesta Copet ini. Jadi makin penasaran gak sih sama filmnya? Nah, buat Teman Pro 2, aku bakal temenin kamu sampai jam 3 sore. Kita bakal ngobrolin di infotainment. Jadi kamu jangan kemana-mana ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Like dari Simple Plan, teman-teman Pradio, dan kamu masih di sini barengan sama Salma di 101.8 FM Pradio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pradio, ayo, apakah kamu sudah mulai ngantuk? Aku bakal temenin kamu dengan musik-musik yang upbeat kayak tadi, lagu dari Chatlag, terus ada Arctic Monkeys dengan Do I Wanna Know, terus pertunjukan restoran dan juga Billionaire dari Travi dan juga Bruno Mars. Tadi aku udah ngomongin seputar film Indonesia, sekarang kita beralih ke film mancanegara. Teman-teman, ada Obsession yang masuk ke 5 besar film horor terlaris sepanjang masa yang tembus 8,88 triliun rupiah. Siapa yang sudah menonton film horror Obsession ini cukup fenomenal banget ya. Dia menembus 501,5 juta dolar atau sekitar 8,88 triliun rupiah di peredaran global. Dan kini ini tuh masuk ke urutan kelima film horor terlaris sepanjang masa. Baru aja tadi aku ngobrolin soal film horor juga, waktu itu mampir ke Pro 4 ya teman Pro 2, ada Bu Iyo di sana yang suka nonton film horor. Ini aku langsung bahas film horor Obsession. Di atasnya cuman ada It, terus ada The Sixth Sense dan juga I Am Legend dan World War Z. Yang bikin angka ini terasa ganjil adalah modalnya. Cory Barker menggarap Obsession ini dengan biaya sekitar 750.000 dolar, kurang dari 14 miliar rupiah. Sebelum Focus Feature memboyongnya seharga 15 juta dolar seusai penayangan perdana di Toronto International Film Festival. Nilai itu tercatat sebagai harga tertinggi untuk film genre sepanjang sejarah di TIFF. Sebelumnya, Barker ini dikenal lewat filmnya Milk and Cereal, film slasher yang ia rilis di YouTube pada tahun 2024 dengan ongkos sekitar 800 dolar. Dan Obsession ini menjadi karya pertama yang masuk bioskop. Gokil. Karya pertama masuk bioskop, langsung masuk ke film horor terlaris sepanjang masa. Ceritanya ini soal pemuda yang mematahkan pohon permohonan demi merebut hati orang yang dia sukain, lalu benar-benar mendapatkan apa yang dia minta dengan harga yang tidak ia bayangkan. Dibintangi oleh Michael Johnson, Inde Navarrete, dan Andy Richter, film ini memenangi People's Choice Award di Sitges dan juga Ludes di Fantastic Fest sebelum tayang luas pada 15 Mei 2026 yang lalu. Obsession juga tercatat sebagai film original terlaris sepanjang dekade di tahun 2020-an di tengah bioskop yang dikuasai oleh sequel dan juga waralaba. Menurut kamu gimana teman Pradua? Tanggapan kamu soal film Obsession yang masuk ke dalam film horor terlaris sepanjang masa? Jujur kalau aku sendiri belum sempat nontonnya karena ya belum kesampaian aja, karena jujur juga mengerikan ya dari klip-klipnya juga. Cuman kalau misalnya teman Pro 2 ada tanggapan soal film Obsession ini, kamu boleh kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Oh, ada Jesslyn yang bergabung ternyata. Aduh, sorry ya, aku gak baca DM nih. Salma, tolong bacain ya, oke. Okay. Request lagu I'm Yours dari Jason Mraz. Selamat ulang tahun, Jesslyn. Oh, Jesslyn ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya. Seperti lirik I'm Yours, menyerahkan seluruh hidup dan masa depanku ke dalam tangan Tuhan karena rancangannya yang terbaik. Lagu ini juga untuk orang-orang terdekatku di Malang, Jakarta, dan Ponti yang ultah di 26 Agustus. Terima kasih. Oh, ulang tahunnya kemarin ya. Oke, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Jesslyn yang berulang tahun pada kemarin. Maaf ya agak telat late birthday, tapi gak apa-apa. Ini dia kadonya buat kamu, ada lagu dari Jason Mraz, I'm Yours.

Anda dari 29 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu, teman Prodo. Aduh, gak kerasa nih udah jam 2 lewat 49 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah nemenin dari tadi pagi jam 10, dari request time Indonesia, request time mancanegara, terus ngomongin makan siang, ngomongin olahraga, sampai kita ngomongin film yang lagi tayang di hari ini, yaitu Operasi Pesta Copet. Buat teman Prodo yang hari ini lagi beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu gunakan maskernya, terus jaga selalu kesehatannya, perbanyak minum air putih, makan makanan yang sehat tentunya, makan buah, sayur, pokoknya jaga kesehatan kamu. Dan setelah yang satu ini, kamu bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu selanjutnya. Ada Dipa yang akan menemani kamu di sore ceria, dari jam 3 sore sampai nanti jam 8 malam. Pokoknya seru-seruan aja di Prodo Pontianak. Salma akan menjumpai kamu kembali besok di jam dan waktu yang sama, yaitu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Sebagai penutup, masih ada banyak lagi lagu lainnya akan menemani ruang dengar kamu. Ada BMTH, terus ada Biru Baru yang sudah ngantri ke dalam playlist sebagai penutup. Ini juga aku lagi putarin lagu dari Saul Priyadi dengan Dalam Diam. Kalau gitu teman Prodo, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih dan selalu jaga kesehatan kamu. Karena kabut asap juga makin tebal, kualitas udara juga belum membaik. Buat kamu yang masih belajar dari rumah, tetap semangat meskipun mungkin agak bosan ya. Dan buat teman Prodo yang masih harus berjuang di luar, semangat, masih harus bekerja, karena ya hidup memang harus tetap berjalan. Kita doakan yang terbaik untuk kota kita tercinta, untuk rumah kita semua di Pontianak, di Kalimantan Barat, dan juga doa terbaik untuk Indonesia, semoga segera membaik semua ya. Kalau gitu tolong berdua tanpa berlama-lama ya, sama sekali lagi pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kita dengerin dulu satu lagu terakhir ini dari Saul Priyadi dengan Dalam Diam, yang mana kita harus merayakan ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Bye.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Pastikan.
3: Nah, tahu-tahu aja nih.
2: Nah, mau nanya apa?
3: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
2: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
3: Ah, terus kalau nilai uang menjadi rendah, dampaknya apalah?
2: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
3: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
2: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
3: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
2: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
3: Oke, sip.
2: Kasih paham.
4: RRI Turbo Pontianak, teman terbaik kamu.
5: Delapan FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Para Evan dan di sore ceria tak di hari ini tanggal 27 Agustus 2026. Gimana kabar kamu teman Prodo? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Nah, dari jam 3 sampai jam 8 kamu bakalan ditemenin sama Dipa Revanda nih teman Pro 2 dengan informasi dan juga program-program yang pastinya sayang banget untuk dilewatin. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lagi berkendara, yang pengen kasih info di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh, gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Samantara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
2: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
1: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
2: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
1: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
2: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
1: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
2: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
1: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
2: Kelakuan ya kamu, Val.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
2: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
3: Oh no!
1: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
2: Lah, kenapa harus zat besi sih?
1: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
2: Oh gitu. Jadi, kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
1: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
2: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
1: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
2: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
1: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
2: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
1: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
2: Yuk kita sebarkan.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di sore ceria nih teman Pro 2. Dan di jam 4 lewat 1 menit ini aku pengen ngajakin ngobrol tentang manajemen stres. Widih. Nah, ini kayaknya satu hal yang sering banget mampir ya dalam kehidupan kita, yaitu stres teman Pro 2. Entah karena tugas yang numpuk, kerjaan kelar, atau mungkin banyak banget deadline-deadline yang terus menghampiri, ataupun ditambah urusan-urusan pribadi, dan kadang kepala tuh rasanya kayak aduh mumet banget teman Pro 2. Nah, jadi kayaknya aku pengen ngebahas tentang manajemen stres dengan cara yang gak ribet. Kita bahas dengan cara-cara yang sederhana aja nih teman Pro 2. Yang pertama, kita harus kenali dulu kalau kita tuh lagi stres ya. Kadang tuh kita cuma bilang ah kayaknya aku cuma lagi capek doang nih, padahal bisa jadi bukan cuma badan nih yang capek, tapi pikiran juga capek teman Pro 2. Dan ujung-ujungnya nge-trigger kayak gampang emosi, susah fokus, tidur gak nyaman, dan ujung-ujungnya malas mau ngapa-ngapain. Nah, itu bisa jadi sinyal kalau badan dan pikiran kamu lagi minta jeda, teman Pro 2. Selain itu, salah satu sumber stres itu adalah kita ngerasa semuanya itu harus beres sekarang juga. Padahal mungkin enggak semuanya seperti itu, teman Pro 2. Coba kamu pilih ulang prioritas yang mana yang harus diselesaikan sekarang, mana yang masih bisa di tunda besok dulu teman Pro 2. Karena balik lagi, kita sebagai manusia pasti punya kapasitas limit energinya masing-masing gitu kan. Dan kalau semuanya kamu paksakan di satu hari ini, yang ada kamu bakalan burn out teman Pro 2. Nah, kalau ini ya, sekarang tuh kayak kita ngerasa satu masalah rasanya besar banget nih, dan langsung kita pikirin banget gitu-gitu ya teman Pro 2 ya, dan ujung-ujungnya jadi bingung dan burn out sendiri. Makanya kita harus breakdown dikit-dikit teman Pro 2, pecah jadi bagian-bagian kecil. Misalnya kayak tugas banyak banget nih, jangan mikir gimana nih cara buat nyelesaikannya semuanya gitu, tapi coba dari satu hal atau satu pekerjaan yang paling gampang untuk diselesaikan. Habis itu baru lanjut berikutnya. Kadang yang bikin kita stres itu bukan dari masalahnya, tapi karena kita ngelihat semuanya harus dikelarin sekaligus teman Pro 2. Nah, kalau teman-teman Pro 2 kira-kira gimana nih mengelola stres kamu teman Pro 2? Boleh banget buat gabung barengan Dipa di sore hari ini. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Yeay, tanggal 1 Mei libur.
4: Agenda jalan-jalan aja kali ya, mumpung ada jatah libur. Mending kemana ya?
5: Wah. Ada yang udah siap-siap agenda liburan aja nih. Tapi kamu tahu enggak, tanggal 1 Mei itu libur memperingati hari apa?
4: Gimana aku tahu? Taunya kan tanggal merah aja.
5: Krismi. Ini nih mau liburnya aja. Tanggal 1 Mei itu peringatan hari buruh. Itu bentuk perjuangan untuk hak mereka, seperti jam kerja yang wajar, terus juga cuti yang cukup, upah yang layak, dan lain-lain, Krismi.
4: Oh, gitu ya? Peringatan hari buruh. Tapi, kenapa ada hari buruh ya?
5: Gini deh, kayak misalnya pekerja pabrik, sopir, terus juga petani. Semua punya kontribusi besar kan? Tapi seringkali tidak dihargai dengan layak. Jadi, hari buruh itu sepatutnya dimaknai sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan kerja keras mereka.
4: Oh, aku jadi lebih ngerti sekarang. Ternyata hak buruh pekerja itu juga adalah hak kita semua ya. Semoga hari buruh ini jadi momentum yang menyadarkan banyak orang ya tentang pentingnya hak pekerja.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM.

0: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di sore ceria nih teman Prodo, sampai jam 8 malam nanti. Anyway, di jam 5 lewat 9 menit ini ada yang gabung ya di media sosialnya Prodo Pontianak. Ada Kak Jesslyn di sini yang pengen request lagunya Rewrite the Stars dari Annemarie featuring James Arthur. Kalau gitu langsung aja kali ya, abis ini Dipa bakalan puterin nih. Nah, buat teman-teman Prodo yang lainnya juga yang kebetulan lagi dalam perjalanan, baru pulang ngantor, baru pulang berkegiatan hari ini, baru pulang ngopi dan segala macam, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan juga jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Buat kamu yang baru mau berangkat juga hati-hati di jalan ya, jangan lupa disiapin maskernya, terus bekal air putih dari rumah teman Pro 2, tentu aja buat kita tetap terhidrasi dengan baik ya, karena yang kita tahu di Pontianak asapnya masih gak santai nih teman Pro 2, makanya jangan lupa kemana-mana pakai masker dan bawa air putih teman Pro 2. Oke deh kalau kayak gitu, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu masih di sore ceria sampai jam 8 malam. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih lagu requestannya Kak Jesslyn ya, Rewrite the Stars dari Annemarie featuring James Arthur. Check this out.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan Memprodo di sore ceria. Dan di jam 5 lewat 40 menit ini aku mau kasih info khususnya buat warga Pontianak dan sekitarnya yang beragama muslim. Kalau hari ini tanggal 27 Agustus 2026 azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada pukul 17 lewat 51 menit teman Prodo. Nah nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تهلف الميعاد.
1: Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan teman Prodo di Sore Ceria. Dan sekarang di jam 6 lewat 11 menit, aku pengen update-update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya malam hari ini. Aku juga udah ngecek ke halaman BMKG teman Prodo, dan menurut halaman BMKG malam hari ini suhunya dari 25 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius, dengan perkiraan cuaca akan udara berkabut teman Prodo, atau masih berkabut asap ya di malam hari ini, serta belum ada tanda-tanda akan turun hujan di malam hari ini. Jadi buat teman-teman Prodo yang mungkin di perjalanan sekarang ataupun baru mau keluar rumah, ya jangan lupa dipakai maskernya, terus jangan lupa pakai jaket dan bawa air putih sendiri dari rumah teman Prodo. Serta buat kamu yang mungkin malam hari ini kalau nggak urgent-urgent banget, kayaknya dikurangi deh aktivitas di luar ruangannya, mending di rumah aja, istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak teman Prodo ya, karena besok masih ada hari untuk dilanjutkan, asik. Nah buat teman-teman Prodo yang lainnya ya, yang mungkin lagi dalam perjalanan terus pengen kasih info lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan update-update informasi lalu lintas ya. So

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi barengan Dipa Revanda di Sore Ceria Tama Pro 2. Nah, seperti yang udah Dipa janjikan tadi, wede asik gak tuh. Kita bakalan update informasi lalu lintas terkini nih Tama Pro 2. Dan aku juga udah ngecek melalui halaman CCTV lalu lintas di subkota Pontianak. Kita mulai malam hari ini dari Tugu di Gulis Ahmad Yani yang terpantau ramai lancar teman Pro 2. Dan kelihatan banget di sini asapnya makin tebel teman Pro 2. Wah, buat kamu yang lagi dalam perjalanan, please stay safe teman Pro 2. Nah, di simpang pajak Ahmad Yani juga terpantau ramai lancar dari arah PCC maupun dari arah Ahmad Yani teman Pro 2 ya. Nah, di simpang Garuda agak sedikit hektik dari arah Tanjung Pura dan juga dari arah Imam Bonjol nih teman Pro 2. Dari arah Tanjung Raya juga lumayan sih ya, lampu merah lumayan hektik. Nah, yang paling hektik malam hari ini tuh di simpang Tanjung Raya sih teman Pro 2. Dan di sini kayaknya banyak banget kendaraan roda 2 yang melintas di malam hari ini. Dan asapnya juga lumayan tidak santai nih di daerah simpang Tanjung Raya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen melintas ke beberapa daerah yang tadi udah Dipa sebutin ya, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa dipakai maskernya teman Pro 2. Terus juga kayaknya banyak teman-teman yang melakukan aksi kemanusiaan bagi-bagi masker di simpang lampu merah ya. Ya kalau buat kamu yang terlibat dalam aksi kemanusiaan itu, respect. Semoga kebaikan kamu diganti dengan kebahagiaan yang lebih lagi. Amin. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pengen kasih info lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak, nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @Pro 2 PNK, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Alright teman Pro 2, aku mau kasih info nanti di jam 7 malam bakalan ada music live chat ya, yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta dan akan dipandu oleh Edit teman Pro 2. Malam hari ini bintang tamunya adalah Bani. Nah, buat teman Pro 2 yang penasaran seperti apa berolanya, kamu bisa dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak dari jam 7 sampai jam 8 malam. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini teman Pro 2 ya. Nanti kita bakalan ketemu lagi besok di Spada ya teman Pro 2. And anyway, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 3 sore tadi ya. Nanti malam hari ini bakalan ada Erna yang akan menemani kamu di Jaga Malam. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit. Sampai ketemu lagi besok. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Eddie tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman berdua buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya di bulan ini, seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman Pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya minggu ini, udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, sehat. Asik. Mister Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar, benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin.
0: Okay.
1: Pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit kita.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli. Seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, ini tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak kayaknya seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: kita
1: sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih.
0: Bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira. Bener,
0: bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener, kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Ternyata si pembawa bilangnya gitu kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak gitu. Kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April ya, singkat gue tuh.
1: Kalau nggak awal April, April
0: gitu kan. Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah.
1: Jadi ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu. Betul.
0: Ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat di sini langsung. Ini susah nih, ini paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila. Balik lagi ya.
0: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, "Bang, lu coba." Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family.
0: Gitu, agak.
1: Salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Tapi, silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia.
0: Which is
1: ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Ngeja amit-amit.
0: Ya, kebanyakan gitu. Yang approach ya mas ya. Agen asuransi.
1: Iya benar. Benar banget.
0: Iya maksudnya kalau mungkin amit-amit gak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu. Hal-hal
1: yang benar, gitu, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya?
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke. Nah
1: itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, okay, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali. Ya.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, Jaga-Jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: baru dari Bani ada Jaga-Jaga.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Gue jadi sedih nih.
0: Aduh. Kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu gue bikin, jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini, kayak pasti kan pasangan kayak ih ngomong apaan sih, cubit di gang gitu kan. Biasanya gitu. Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh, beda. Bener lagi nih. Nggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya,
1: bener. Itu perlu diobrolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih. Bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gue.
0: Berarti bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
0: Tahu mana sih Lelan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan, ya udah jaga-jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September, cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Cuma pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana
0: melewati
1: kan, gitulah.
0: Iya.
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener-bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tau kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh, ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau trompet, apa ya. Trompet, terlalu Betawi Mas tanjidor ya. Mas
1: iya, tanjidornya Aptun tuh, nonton nggak?
0: Nonton
1: apa trompetnya, ada musik di trompetnya tuh si Bintang Raga. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Anjay,
1: asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti main bass dua. Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, Tadinya gue mau bilang, Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janjian, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass ban iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya, benar-benar. Asik, tapi jadilah ya gitu. Akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, gitu. Benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya gitu, gitu. Ini lagu buat lo nih. Mas Bada, iya bagus.
0: Kasih. Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja, benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin
1: ya. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis yang simple, gitu
1: kayak ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Nah, itu perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: Channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Okay. Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Di sini.
0: Oke. Okay,
1: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, eh sorry, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu yes. Jaga-jaga
0: itu. Betul gitu. Sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 gitu. FM seluruh Indonesia.
1: Iya, yes. Itu yang penting.
0: Asoi sekali, penting. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung gak nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
0: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, ya? Bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Oke.
1: Musisi nih, musisi.
0: Asik. Okay. Musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Buddy everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Selamat malam ya. Dadah teman-teman berdua.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kan? Belum, belum ya. Sekarang hari apa sih, Cindy? Kamis.
1: Iya, Kamis benar.
0: Kamu termasuk orang yang lupa hari gitu masih. Tadi aku tanya aja langsung kayak mikir.
1: Rada-rada enggak fokus gitu ya. Ditanya hari.
0: Buat kamu teman Pro 2, selamat datang di Ronda di jam berapa sekarang? Jam 8 sampai jam 9 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di Ronda, ruang obrolan Pro 2 barengan sama Faisal Anwar di Sokin ya teman Pro 2, dan aku enggak sendiri, ada Cindy. How are you, Cindy?
1: Baik.
0: Gimana?
1: Lumayan baik.
0: Lumayan baik ya. Sebelum kesini tadi ngapain aja kamu?
1: Apa ya? Palingan siap-siap lagi ini sih, lagi sibuk balesin chat-chat orang gitu karena lagi ya ada satu.
0: Apa, admin kau?
1: Aduh, semuanya disambut sih.
0: Aku kegiatan kamu apa sih, Cindy?
1: Kegiatan aku ya, kalau sekarang tuh lagi sibuk kuliah karena kebetulan kuliahnya tidak libur ya gitu.
0: Kok bisa? Emang kamu mengharapkan libur?
1: Ya seharusnya gitu.
0: Di
1: kan.
0: Tengah kondisi.
1: Dikira baru-baru orang dewasa kuat juga kah gitu?
0: Justru itu yang rentan tuh.
1: Iya. Tapi tadi dapat kabar baik sih, tiba-tiba ada notif kalau kuliahnya online.
0: Kuliahnya online.
1: Ya, baru hari ini sih.
0: Ya, aku dulu juga pernah tuh waktu COVID tuh kuliah online. Tapi waktu itu aku masih kuliah atau udah lulus ya?
1: Aduh.
0: Yang online tuh apa aku? Kalau nggak salah tetap kayaknya masih udah lulus kayaknya aku itu. Pokoknya aku pernah ngalamin kuliah online juga waktu itu. Nah, nggak seru sih menurutku, nggak in touch gitu.
1: Iya sih, nggak bisa ngobrol-ngobrol bareng teman.
0: Sebagai
1: gitu.
0: Mahasiswa yang teladan gitu kan, aku tuh kalau ada temen apa presentasi di depan tuh gatel kalau nggak nanya, jadi harus
1: fokus gitu ya. Perhatiin.
0: Harus berarti kalau online tuh kayak nggak sih, aku bercanda, aku bukan mahasiswa teladan. Oke, berarti sekarang kesibukan kamu masih kuliah. Selain kuliah, kalau kuliah dulu deh, kuliah kamu semester berapa sekarang?
1: Aku semester 5, baru masuk semester 5 sih.
0: Biar aku tebak, kamu pasti kuliah di Untan.
1: Aduh, mungkin
0: Universitas Tanjung Pinang.
1: Aduh, kepanjangannya agak nyelengin. Nah, ya,
0: Tanjung Pura, ya. Semester 5, Prodi?
1: Ayo, Prodi yang bisa berkaitan dengan seperti dukun-dukun gitu.
0: Dukun-dukun. Dukun-dukun PR gitu. Public relation enggak ya? Humas, hubungan masyarakat, sama aja. Kok dukun?
1: Bisa nebak-nebak karakter orang.
0: Psikolog.
1: Gitu. Anaknya.
0: Anaknya psikolog. Psikomo?
1: Aduh.
0: Enggak ya. Sorry, jokes-nya agak garing. Jadi bimbingan konseling. Ya, tadi aku di OR sempat nanya-nanya juga, kenapa kamu masuk di BK?
1: Sebenarnya aku pengennya psikologi sih awalnya. Tapi karena dulu tuh pengennya masuk Untan karena kayak gengsi nih gitu, kampus negeri gitu. Tapi ternyata di Untan itu enggak ada jurusan psikologi. Jadi aku pilih yang deket-deket yang sama-sama nih belajar tentang manusia. Jadi akhirnya masuk ke bimbingan konseling.
0: Ya, kamu anaknya sosial banget berarti ya.
1: Iya.
0: Karena kamu suka sama manusia.
1: Iya, benar.
0: Mempelajari manusia. Berarti kamu orangnya observasi gitu ya. Kalau sama manusia, circle yang baru kenal gitu.
1: Oh iya, aku suka merhatiin orang-orang, terus kayak merhatiin karakteristiknya gimana kayak gitu sih, seru.
0: Your first impression ke aku, apa penilaian kamu?
1: Apa ya?
0: Kalau ganteng gak usah diomong sih, kayak
1: itu
0: aman lah itu gitu kan. Gimana baiknya? Apa-apa, first impression kamu ke aku apa?
1: First impressionnya harus banget nih.
0: Kamu gak punya jawaban berarti ya. Emang baru 5 menit sih kayaknya.
1: Iya.
0: Oke. Buat yang belum tahu, orang-orang di luar sana gak tahu BK tuh pelajarin apa. Kamu mata kuliahnya apa aja sih?
1: Kalau di BK itu kadang kita tuh belajar tentang psikologinya. Ada, cuma bedanya sama psikologi yang umum itu, kalau psikologi umum itu kan lebih mempelajari tentang, kadang materinya tentang trauma gitu.
0: Aduh.
1: Jadi berkaitan dengan masa lalu dan lain sebagainya. Jadi lebih didalami. Kalau di BK itu lebih ke perubahan perilaku. Gimana cara kita merubah perilaku yang negatif menjadi lebih positif kayak gitu. Itu sih. Terus kalau di BK kan, BK Unten itu kan berkaitan sama FKIP ya, jadi ada unsur-unsur pendidikannya.
0: Oh, jadi ngebahas soal trauma juga gitu ya. Ya sekeliling-sekelilingnya itulah ya. Oke, tapi untuk malam hari ini kamu bukan akan ngebahas soal background kamu.
1: Oke.
0: Melainkan kota kita. Provinsi sih. Bahkan. Aku baca dulu teman berdua, tema kita untuk obrolan malam hari ini adalah aksi CRK Gercep gitu ya. Aksi CRK Gercep. CRK itu adalah CRK itu adalah cerita.
1: Aduh.
0: Apa lupa aku lagi.
1: Sentra Remaja.
0: Aduh malu. Sentra Remaja Katulistiwa. Jadi nanti ada akan ada aksi dari CRK yang Gercep. Dari peduli jadi aksi.
1: Iya.
0: Spill apa aksinya nanti?
1: Untuk aksi CRK Gercep sebenarnya udah yang batch pertama udah pernah kami lakukan kemarin di hari Selasa. Jadi itu kegiatannya adalah gerakan cek dan peduli. Jadi kami membagikan masker untuk masyarakat umum di bundaran, di Gulis itu kan ada 4 lampu merah ya. Nah di setiap titik kami sudah menurunkan. Kebetulan kemarin kami kolaborasi bersama HMBK Untan dan juga Mapala IAIN. Jadi kami berkolaborasi untuk menyediakan masker dan seperti
0: takjil.
1: Oh bukan. Kayak yang herbal-herbal gitu ya. Terus itu kami bagikan di jalanan.
0: Oh wow. Untuk isu yang lagi hangat gitu ya di Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Iya, benar.
0: Kabut asap udah enggak usah ditutup-tutupin ya teman kedua. Pokoknya di segmen kedua kita bakal ngebahas itu. Kamu juga boleh join di 0811 5701 018. Pokoknya kamu stay tune aja terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Satu lagu teman Pro 2 dari Mahadewa, kalau nggak salah judulnya Immortal Love Song ya Mbak Eka. Ada Mbak Eka di balik kamera ya Cindy, kita yeah, harus berterima kasih sama Mbak Eka. Karena kalau nggak ada Mbak Eka, obrolan ini tidak akan tersaji gitu kan.
1: Benar sekali.
0: Tapi thank you juga buat Cindy yang udah gabung malam hari ini di Ronda. Kita balik lagi ya teman Pro 2 di Ronda, ruang obrolan Pro 2 yang akan membicarakan tentang CRK, ya. Sentra Remaja Katulistiwa. Ya. Ingat aku Cindy.
1: Oke, akhirnya ya.
0: tadi sempat lupa gitu teman Pro 2, namanya juga human.
1: Iya.
0: Pasti ada ini-ininya. Kita ngobrolin CRK. CRK, Sentra Remaja Katulistiwa, ya. Untuk menghadapi isu yang sekarang lagi ada di Kota Pontianak, apa yang kalian lakukan?
1: Itu tadi terbentuknya CRK Gercep. Jadi itu sebuah aksi gerakan cepat dari relawan remaja, relawan-relawannya PKBI untuk menghadapi respon cepat tanggap terhadap karhutla yang ada di Kota Pontianak ini.
0: Kenapa kamu sampai mau turun ke lokasi? Apa kamu udah terdampak banget atau gimana?
1: Sebenarnya aku udah termasuk terdampak dan teman-teman relawan di CRK itu juga merasakan dampaknya. Jadi CRK Gercep ini tercipta dari pas waktu itu kami tuh pada pergi kuliah, terus pulang ngumpul di base camp PKBI gitu, terus ngobrol gitu, kamu tahu nggak sih kabut itu makin parah ya gitu. Oh iya, aku juga ngerasa gitu-gitu. Terus akhirnya terus kebetulan Selasanya libur kan, tanggal merah kemarin. Terus kami langsung, besok libur ya? Iya. Apa ya yang bisa kita lakukan besok? Yuk kita aksi atau apa nih, kita punya apa? Akhirnya terbentuklah CRK berdampak CRK Gercep ini. Karena mungkin berawal dari kami-kami juga yang merasakan dampaknya.
0: Gokil,
1: ya
0: gokil,
1: gitu.
0: Gokil. Kalian tuh mahasiswa banget berarti ya.
1: Iya.
0: Kayak ada sesuatu yang janggal, pengen langsung turun aksi gitu ya. Aksi cepat tanggap gitu ya.
1: Benar.
0: Jujur aku juga terdampak, dadaku mulai sesak gitu ya. Aku bahkan malam ini tadi sebelum kita dialog, sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku bersama dengan perempuan tersayangku gitu ya, langsung pergi ke minimarket untuk beli masker.
1: Iya.
0: Gila. Aku langsung pakai 3 langsung. Wah,
1: oh, gila. Itu enggak sesek napas
0: langsung. Enggak bisa bawa motor.
1: Enggak.
0: Karena emang dadaku sesek banget. Sesek malunya gitu. Karena emang asapnya kan kemana-mana, yeah. Sampai ke negara tetangga juga gitu kan. Menurut kamu gimana dengan isu itu, tanggapan kamu apa?
1: Isunya ya.
0: Sampai ke negara tetangga tuh.
1: Jujur itu perlu banget sih segera untuk ditangani ya, karena itu kan dari daerah kita ya. Dari daerah kita yang terjadi, bagaimana mungkin kita bisa mengirimkan asap ini ke negara lain gitu kan. Rasanya kayak aduh,
0: nggak enak hati
1: ya,
0: gitu kan. Orang mah kirim hal-hal yang baik,
1: ya, baik
0: gitu kan. Kalau hal-hal buruk,
1: hal-hal baik lah gitu.
0: Lagi, jadi kayak rasanya kita aduh. Bahkan kemarin berita terakhir yang aku terima tuh sampai masuk ke konferensi ASEAN gitu, kalau gak salah. Bahkan pesawat-pesawat dari Malaysia juga udah mampir ke Kalimantan untuk bareng-bareng memadamkan api gitu. Aku gak tahu nih beritanya confirm atau enggak. Buat kamu teman Pro 2 yang tahu beritanya, boleh ya langsung di-share ke bawah gitu kan. Asik. Oke. Akan ada aksi lagi nanti ya. Berarti tanggal berapa tuh yang aksi tadi kamu bilang?
1: Untuk rencananya itu di hari Minggu, tanggal 30 Agustus ya itu. Nah sebenarnya kami pengen cepet-cepet sih untuk bisa turun aksi lagi, dimana apa yang kami punya, sumber daya yang kami punya, kami ingin segera langsung aksikan, gerakan gitu. Karena kan seperti yang kita tahu sudah semakin parah, terus banyak juga bantuan-bantuan dari negara-negara lain. Maka dari situ mungkin bisa timbullah rasa peduli kita ya, sebagai peran anak muda. Negara lain aja sudah turun membantu, bagaimana peran kita gitu.
0: Aku pengen tahu deh, dari kacamata kamu separah apa sih sebenarnya ini? Apakah sudah jatuh korban atau enggak, atau gimana? Separah apa?
1: Menurut aku ya, aku gak tahu jumlah data pasti korbannya ini. Tapi aku karena bencana ini aku jadi sering mantauin IG BMKG gitu. Widih. Tadi aja yang aku tahu itu untuk di Kuburaya ya, Kabupaten Kuburaya itu kualitas udaranya berbahaya banget gitu. Dari pagi sampai sekarang.
0: Iya. Yeah. Bahkan malam pun masih terasa asapnya ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi pengen segera turun hujan gitu kan. Gimana caranya supaya cepat turun hujan?
1: Aduh,
0: Cindy?
1: Untuk menurunkan hujan mungkin kita tidak mampu gitu ya. Jadi setidaknya kita memberikan aksi yang bisa kita lakukan gitu.
0: Padahal tadi aku pengen ngasih kamu solusi supaya tetap turun hujan gimana.
1: Gimana tuh?
0: Cuci motor, cuci mobil. Dah nanti akan turun hujan sendiri itu.
1: Abangnya udah nyobain?
0: Belum.
1: Karena nggak ada air kali ya.
0: Ada air. Dia ngomongin air sekarang ya. Nanti kita simpan dulu ya Cindy. Pokoknya kamu stay tune aja terus teman Bro 2 di 101,8 FM Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

sore-sore ini daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat hanya di 101,8 FM.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup.

0: Saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo, halo, halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo? Halo?
2: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
2: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
2: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.
4: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Kita balik lagi teman Pro 2 di Ronda Ruang Obrolan Pro 2, masih barengan sama Anwar dan juga Cindy. Gimana Cindy, sejauh ini aman?
5: Aman, masih aman.
2: Aman ya, kamu udah sering kan main ke Pro 2?
5: Lumayan sering, 4-5 kali lah kali ya.
2: itu lumayan sering sih.
5: Oh iya.
2: Sekarang kamu aku minta menyapa teman Pro 2 yang lagi ada di mobil.
5: Teman-teman, selamat malam. Stay healthy ya.
2: Padahal aku suruh nyapa yang di mobil, dia udah ke kamera gitu.
6: Reflex.
2: Tapi di YouTube.
5: Okay.
2: Yang di YouTube siapa juga?
5: Okay, halo teman-teman yang di YouTube yang melihat muka aku malam ini.
2: Karena di YouTube ada yang menyapa juga, Cindy. Ini aku bacain ya. Nafisa, Nur Fajrina, halo Nafisa. CRK selalu terdepan, emang iya?
5: Iya dong.
2: Oh iya.
5: Tapi selalu gercep, cepat tanggap gitu.
2: Sentra Remaja Katulistiwa ya, selalu terdepan ya. Apalagi kalau ada urusan-urusan kayak gini.
5: Iya, namanya juga relawan sejati ya.
2: Relawan. Aku penasaran, kenapa ada orang yang berjiwa relawan? Relawan kan artinya dia
5: secara suka relawan.
2: Kenapa? Kenapa ada orang kayak gitu?
5: Karena mungkin ini ya, aku gak tahu orang, tapi kalau misalnya aku, karena ketika aku merasa apa yang aku tidak dapatkan itu tidak bisa didapatkan, jadi kenapa aku tidak menjadi orang itu gitu. Kenapa aku tidak menjadi orang yang bisa memberikan bantuan dengan potensi yang aku punya, dengan nilai yang aku punya gitu.
2: Jadi relawan kan itu artinya ngurangin iya, maksud aku kayak ngurangin kenyamanan yang kamu punya. Kamu harus datang ke lokasi gitu kan, kotor-kotoran, mungkin cemong-cemongan lah segala macam, itu fine buat kamu?
5: Menurut aku kadang memang ada rasa capeknya gitu ya, karena kita ngeluarin energi, pikiran, tenaga dan lain sebagainya, tapi justru rasa capek itu hilang ketika bantuan yang kita berikan itu bermanfaat buat orang lain. Ketika orang yang berdampak itu memberikan rasa terima kasih ke kita, mereka bisa mungkin seperti sedikit bantuan yang kita berikan itu seperti harapan hidup untuk orang lain kayak gitu.
2: Ada gak sih rasa-rasa kayak pengen jadi pahlawan gitu misalnya, Cindy?
5: Kalau pahlawan ya kayaknya
2: di saat orang lain tidur dengan tenang, aku turun ke lapangan gitu. Ada gak rasa-rasa seperti itu?
5: Jujur ada, tapi
2: wow.
5: Karena apa ya?
2: Wow, kita ketemu dulu. Wow, thank you. Tell me.
5: Jujur ada, karena ngerasa apa ya, kalau bukan kita tuh siapa lagi gitu. Aku tipe orang yang pengennya di balik layar sih sebenarnya, tapi beneran berdampak dibandingkan branding-branding tapi kurang berdampak kayak gitu. Makanya kayak jujur ada pengen jadi pahlawan, tapi kan kembali lagi ke kapasitas ya. Aku sadar kapasitas diri aku, sadar akan kemampuan. Jadi mungkin menjadi pahlawan secara bersama-sama dengan teman-teman lain yang punya jiwa relawan. Makanya aku joinnya CRK, karena mungkin kita punya satu tujuan yang sama gitu.
2: Oke, terima kasih kamu sudah menjawab seperti itu, dan aku respect sama

0: Jawaban kamu, aku pikir kamu akan bilang nggak ada kok, ini cuma tanpa pamrih kita melakukannya dengan sukarela. Ternyata ada rasa seperti itu dan ada. It's fine.
1: Ada, dan itu nilai yang aku temui ketika aku pertama kali join di PKBI relawan di CRK. Dan dulu aku orangnya kayaknya kurang empati gitu ya. Aku orangnya kayaknya menghindari sosial-sosial gitu. Tapi setelah bergabung di CRK dan PKBI, aku mulai sadar kayak, oh ternyata ini ya bentuk peduli. Oh ini ternyata bentuk kita berempati itu seperti ini, memanusiakan manusia itu seperti ini gitu. Kayak gitu.
0: Bentuk dari kepedulian kamu.
1: Iya.
0: Peduli menurut kamu itu sesuatu yang harus diwujudkan dengan aksi kah?
1: Kalau atau menurut tidak? Aku perlu, karena peduli kalau cuma dirasakan itu rasanya kurang gitu. Jadi peduli itu perlu diwujudkan sama aksi. Aksinya yang mana yang tepat dan berdampak, walaupun aksi itu kecil, tapi ketika aksi itu beneran berdampak dan tepat sasaran, maka itu akan menjadi sebuah apa ya, langkah kecil untuk membangun sebuah langkah yang besar nantinya.
0: Aksi kecil nih aku nggak ngerti maksudnya apa aksi kecil.
1: Aksi kecil sederhana aja, kayak misalnya untuk sekarang misalnya karhutlah banyak kabut dan asap. Aksi kecil mungkin kita bisa memulai untuk membagikan masker dengan cadangan masker yang kita punya, ataupun apa yang kita punya bisa kita berikan gitu.
0: Kalau nge-up di sosial media itu termasuk kepedulian kecil atau nggak ada harganya sama sekali menurut kamu?
1: Aku itu merupakan langkah awal gitu. Itu juga termasuk bagian dari aksi, karena oh aku punya kemampuan nih untuk nge-up, aku punya kemampuan untuk mengaruhi orang dari akun medsos aku. Nah mereka itu juga merupakan aksi gitu.
0: Oke, balik ke soal yang tadi. Pengen jadi pahlawan gitu ya. Walaupun itu rasanya kecil tapi tetap ada, kamu akuin itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang menurut kamu seharusnya jadi pahlawan di kondisi sekarang?
1: Menurut aku siapa yang harus menjadi pahlawan gitu ya?
0: Spider-Man?
1: Aduh, mentang-mentang lagi gitu ya.
0: Sorry. Gatel banget di kepala aku kalau gak dikeluarin tuh kayak mengganggu sekali gitu ya. Sorry teman-teman, sorry.
1: Oh ini kumpulan dari rakyat-rakyat.
0: Kamu bahkan gak nyebut pemerintah ya.
1: Pemerintah kan juga termasuk rakyat kan.
0: Wow, Cindy. Aduh. Hati-hati kau berbicara, anak muda. Oh betul juga.
1: Iya, maksudnya kita semua manusia biasa kan pada akhirnya gitu.
0: Iya. Jadi menurut kamu yang seharusnya jadi pahlawan masyarakat?
1: Iya, kita semua sama-sama saling merangkul gitu.
0: Jadi masyarakat yang kamu maksud adalah semua orang,
1: semua kalangan dari generasi manapun gitu. Kalau bisa
0: nggak peduli dia mau rakyat jelata ataupun pejabat ataupun influencer dan lain sebagainya, harus mulai bergerak.
1: Iya, kalau bukan kita siapa lagi gitu.
0: Betul, karena kalau satu orang gak bergerak, dua orang gak bergerak, gak ada yang memulai, asapnya akan semakin tebal, akan semakin diliputi gelap gulita gitu ya. Wow, luar biasa. Aku jujur di segmen ketiga gak expect sama jawaban-jawaban kamu. Wow. Pertanyaan terakhir deh, ada gak yang pengen kamu sampaikan atau yang pengen kamu tambahkan? Boleh soal gerakan-gerakan yang kamu nanti akan lakukan bareng sama teman-teman, atau kamu mungkin mau menyapa, menyemangati teman-teman relawan yang lain, atau kita sebagai masyarakat di luar sana yang dengerin ini di radio mereka masing-masing.
1: Oke, jadi aku pengen bilang sih untuk kita semua untuk bisa mulai bergerak. Kalau misalnya bingung cari wadahnya di mana, kami ada CRK hadir dan PKBI hadir untuk merangkul teman-teman yang ingin beraksi gitu. Yang bingung menyalurkannya, maka teman-teman boleh hubungi, atau teman-teman yang butuh bantuan bisa hubungi CRK dan PKBI. Karena di PKBI juga kami juga menyediakan pemeriksaan gratis dan juga layanan psikososial untuk mungkin kami tuh di PKBI menyediakan pemeriksaan baik fisik maupun jiwanya gitu.
0: Ini.
1: Karena di PKBI ada konselor gitu.
0: Oke. Emang jiwa-jiwa bimbingan konselingnya nggak bisa lepas gitu
1: makanya
0: ya.
1: Makanya join PKBI juga gitu, karena mungkin ilmunya relate gitu.
0: Aku tahu kondisi sekarang akan berpengaruh ke mental, tapi seberapa besar menurut kamu ini bakal berpengaruh ke mental?
1: Bisa orang-orang berpengaruh ke mental itu ketika kita kan mulai nih, mulai online dan mulai banyak tekanan, mungkin bisa jadi ekonomi bakalan menurun dan banyak tuntutan-tuntutan, dan itu bakalan berpengaruh dong sama kesehatan mental seseorang. Jadinya perlunya adanya pendampingan, penguatan yang positif, dorongan-dorongan supaya mentalnya tetap terjaga. Makanya dari itu PKBI juga menyediakan konseling gratis gitu, karena kita tahu bahwa layanan konseling misalnya curhat ke psikolog dan lain sebagainya itu kan berbayar dan lumayan harganya, maka PKBI hadir di situ.
0: Waktu kamu bilang ekonomi, itu aku jadi kayak ngerasa iya juga sih. Kayak misalnya kita kondisi kita sekarang nih ya, banyak asap, air juga nggak begitu bagus kondisinya. Tentu ekonomi juga akan terdampak nggak sih?
1: Iya, pastinya.
0: Sementara kita tahu kota yang sehat, kota yang maju itu sangat-sangat berkaitan sama ekonomi kemasyarakatan.
1: Iya, benar-benar sekali.
0: Jadi kalau misalnya sekarang kondisinya kayak gini, atau bahkan bencana alam seperti saudara-saudara yang di NTT gitu, pasti ekonominya juga akan terhambat.
1: Terhambat sedikit.
0: Gimana caranya aku gabung? Orang-orang yang dengerin ini gabung ke PKB, soalnya ada yang nanya juga
1: gitu,
0: nih ya. Iren Miss Cherry. Siapa Nietzsche? Halo Iren, halo. Terima kasih ya. Ini dia nanya, siapa aja yang bisa ikut CRK?
1: Untuk CRK, CRK itu kan kumpulan remajanya PKBI. Nah, di CRK itu, di CRK dan PKBI itu kami tuh sifatnya inklusif. Kalau untuk gabung di CRK itu kami buka untuk remaja mulai dari usia 10 sampai 24 tahun sebelum menikah, itu usia remaja menurut PKBI gitu. Tapi ketika teman-teman pengen bergabung untuk menjadi relawannya PKBI, maka kami menerima semua kalangan, siapapun mereka kami terima, karena biasanya kami juga melakukan pendampingan-pendampingan untuk kelompok rentan. Bahkan kami juga melakukan pendampingan untuk anak binaan di LPKA, anak-anak disabilitas dan lain sebagainya. Jadi siapapun kamu, ayo kita rangkul bersama-sama, kita berikan ruang untuk berekspresi kayak gitu.
0: Wow, buat teman-teman yang masih penasaran gitu ya sama PKBI, langsung kepoin aja sosial medianya mereka gitu ya, ada di @crk. canda kayak aku so tau banget nih gitu ya. Apa sosial media kamu?
1: Kalau misalnya kepo sama remajanya PKBI ini gimana sih? Nah, teman-teman bisa kunjungi sentra remaja. Kalau misalnya kepo tentang PKBI itu apa, bisa kunjungi PKBI Kalbar.
0: Aku nggak mau ribet ya, Cindy. Aku pengen akun medsos, TikTok dan juga Instagram.
1: Apanya?
0: Akun PKBI dan
1: CRK. Itu akun.
0: Oh, itu tadi udah.
1: Iya, itu akun Instagramnya. Kami sekarang cuma punya akun Instagramnya gitu.
0: CRK @ apa tadi?
1: @ Sentra Remaja.
0: Sentra Remaja aja.
1: Iya.
0: Wow, @ Sentra Remaja, kamu masuk ke sana. Iya, kalaupun kamu nggak turun aksi, minimal banget kamu transfer lah.
1: Iya, karena kami juga ada rencana, kami lagi cari open donasi dan kolaborasi. Barangkali ada teman-teman yang dengar ini untuk pengen gabung, ikut kolaborasi dan support berbagi banyak hal gitu.
0: Dari masyarakat untuk masyarakat.
1: Iya, benar sekali.
0: Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu? Ya. Dan aku perlu menggarisbawahi yang kita maksud masyarakat adalah semuanya. Mau yang atas, mau yang bawah, mau yang kanan, mau yang kiri, terserah.
1: Iya.
0: Yang penting kita bareng-bareng bahu-membahu.
1: Iya, saling merangkul.
0: Anyway, terima kasih Cindy sudah datang ke Pro2. Dan sebelum aku menutup perjumpaan kita malam hari ini, aku takutnya nanti diprotes sama masyarakat TikTok lagi, masyarakat YouTube ya. Masyarakat YouTube. Tadi ada Nafisa Nurfajrina gitu ya. CRK selalu terdepan, keren banget CRK. Terus ada juga Sudi Haris. Halo, selamat malam Sudi Haris. Semangat malam Akak dan Abang, terima kasih. Terakhir tadi ada juga Iren Miss Cherry yang nanyain soal siapa aja yang boleh gabung ke CRK. Terima kasih Cindy. Ada yang pengen kamu tambahin sebelum aku tutup?
1: Mungkin buat teman-teman
0: relawan, ayo dong.
1: Teman-teman relawan. peduli itu mungkin bisa untuk teman-teman jadikan sebuah aksi. Jangan sampai peduli itu berhenti dari yang teman-teman rasakan aja, tapi coba buat berani melangkah. Dan mari kita sama-sama saling berkolaborasi, merangkul dan memberikan dampak yang nyata.
2: Luar biasa, terima kasih ya. Cindy, terima kasih juga Eka yang sudah yang sudah menemani juga. Dan juga gak lupa terima kasih buat kamu teman Pro2 yang udah nonton di YouTube Pro2, RRI Pro2 Pontianak, dan juga dengerin ini di radio kamu. Terserah mau radio mobil kek, mau radio kamar kek, bodo amat. Yang penting kamu tetap stay tune, karena setelah ini nanti bakalan ada deep talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Stay tune terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye, bye-bye dulu.
1: Bye-bye.

Tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: ngobrol gitu ya, teman pro 2 barengan sama siapa tadi, Cindy kalau nggak salah ya, Cindy, soal CRK, Sentra Remaja Katulistiwa gitu kan. Nah, tadi juga ada Cherry yang sebenarnya ada studio gitu ya. Apa yang kamu tangkap dari yang tadi kami obrolkan?
1: Aku ingat banget yang relawan ya.
0: Betul.
1: Relawan karena emang mau menolong orang gitu, walaupun capek, walaupun apapun, tapi ketika diucapin terima kasih, kemudian merasa kayak kita tuh bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Itu sih yang aku ingat tadi.
0: Aku ingat tadi ketika aku nanya soal adakah rasa-rasa ingin jadi pahlawan. Kita kan berdua sama-sama host gitu ya. Kita ngerti lah, kayak itu kan biasanya yang ada di otak kita adalah ekspektasinya dia akan jawab enggak.
1: Enggak.
0: Emang bener-bener kita pengen berkontribusi aja. Tapi jujur aku respect banget, dan dia punya alasan untuk apa yang dia jawab gitu kan. Karena hampir enggak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa ada niatan-niatan
1: betul,
0: lain.
1: Betul, tanpa ada apa ya, kalau biasanya orang ngomong enggak ada panggilannya gitu ya.
0: Tapi ternyata dia juga punya rasa ingin jadi pahlawan, dan make sense menurutku, karena kalau nunggu-nunggu gitu ya, nanti justru enggak ada yang memulai.
1: Betul. Makanya
0: apa?
1: Makanya jangan kalau mau nunggu langsung aja.
0: Ini apa nih kok? Oke, karena emang kondisi Pontianak sekarang udah sangat-sangat dekat sama aku pribadi. Bahkan tadi aku bilang aku langsung beli masker karena sebelum-sebelumnya aku nggak merasakan apa-apa.
1: Kamu tahu kan aku lagi seperti apa kondisi hidungku sekarang?
0: Udah mah sinus ya kalau salah.
1: Iya. Hey, dari tadi inhalernya nggak lepas, teman pro 2.
0: Wow. Ditambah dengan asap,
1: kabut asap. Padahal aku udah kemana-mana kalau misalnya bawa motor pasti pakai masker kan, tapi tetap aja gitu loh.
0: Jadi sepenting itu masker.
1: Yes, sangat penting.
0: Tapi ketika kamu udah pakai masker, reduce kah?
1: Ya,
0: atau sama aja?
1: Ya, at least nggak memperparah lah ya. Karena kalau memang nggak pakai masker, aku yakin pasti lebih parah lagi dari ini. Bisa-bisa ketutup nih sebelah lubang hidung saya ya.
0: Jadi buat kamu teman pro 2 yang masih berpikiran sama kayak aku tadi, masker nggak penting, nggak perlu.
1: No, itu penting.
0: Itu penting banget. Jangan sampai nanti kamu sakit duluan, baru setelah itu cari-cari masker.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin 420 gitu ya teman Produa, rasanya nggak lengkap kalau nggak bahas satu lagu mereka yang cukup ikonik yang baru aja tadi kita dengerin bareng-bareng ya. Judulnya adalah Hitam Putih. Lagu ini punya warna yang khas sama 420 banget gitu ya teman Produa. Simple, sederhana, sama aja tuh simple sama sederhana. Tapi juga tenang gitu ya, liriknya ngajak kita buat mikir soal kehidupan dan hubungan manusia. Hitam Putih teman Produa juga ada di album Ego dan Fungsi Otak ya, album yang makin nguatin karakter 420 dengan musik folk santai tapi tetap punya makna.

Tarik Teman Berdua, lagu ini gak perlu musik yang terlalu ramai. Seperti yang tadi kita dengar gitu ya Teman Berdua, kayak musiknya sayup-sayup aja di belakang lirik yang luar biasa sangat dalam. Sometimes less is more. Justru dari musik yang sederhana bahkan Teman Berdua, kita dikasih ruang buat menikmati sekaligus mencerna ceritanya.

pengen galau malam-malam, teman Pro 2 jadi buat kamu yang pengen curhat-curhat soal masalah hubungan atau relationship kamu gitu ya teman Pro 2, entah itu barengan sama pacar atau relation di tempat kerja juga boleh teman Pro 2 di 0811 570 1018, DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Bahkan hubungan yang dulu terasa dekat pun bisa berubah seiring berjalannya waktu, teman berdua. Dan kadang yang bikin berat bukan perubahannya, tapi ketika kita ngerasa masih ada tempat yang sama, sementara semuanya yang di sekitar kita tuh terus moving on gitu ya, teman berdua. But that is life, right? Gak semua perubahan harus kita lawan. Ada yang memang harus kita terima. Ada juga yang akhirnya ngajarin kita buat lebih menghargai orang-orang yang masih bertahan. Karena kadang seseorang yang kehadirannya terasa makin berarti justru ketika dia gak ada. Seperti lagu berikut ini dari Avril Lavigne, When You're Gone. Stay tune terus, Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: bang. Beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang tak banyak yang beda dengan saya ni.
0: Mau ndak bang? Coba nah ya, buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

0: whatever.
1: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
2: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
1: Bentar, bakar?
2: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
1: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
2: Lah, emang kenapa?
1: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
2: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
1: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
2: Oh, iya juga ya.
1: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
2: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
1: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Din, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Din?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Din.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

sekarang kita udah masuk di jam 11 malam 05 menit waktu Indonesia bagian barat ya teman Pro 2, waktunya kita buat istirahat. Tapi aku masih akan menemani kamu dengan bentuk lagu gitu ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ada di jalan, selamat menikmati perjalanan dan juga lagu-lagu yang aku bakalan persembahin gitu ya buat kamu teman Pro 2. Kalau perlu nanti sampai rumah teman Pro 2 tetap setel atau ngeplay Radio Pro 2 Pontianak, karena aku udah pilihin beberapa lagu gitu ya buat menghantarkan kamu menuju peristirahatan malam hari ini sebelum akhirnya besok kita beraktivitas kembali teman Pro 2. Tetap semangat, apapun kerjaan kamu, apapun aktivitas kamu, jalani dengan penuh sukacita, rasa syukur dan semangat. Faisal Anwar cabut teman Pro 2 dan ini Nicky Zef.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

desa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting, seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi, seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting, seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serata. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kok tersenyum.
1: Ngapa sih Za, kok gelisah?
2: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
1: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya Ran.
1: Mm-mm. Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
2: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, nanti di jam 7 buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pengen request lagu atau pengen titip lagu kamu ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa gabung dari sekarang, kirimkan aja ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodo_pnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Ada yang sudah bergabung nih teman Pro 2, ada Bang Teni di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Morning Bang DR. Wede. Mau morning juga Bang T. Wede. Sehat selalu untuk kita semua ya di musim asap gini. Benar banget nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi dalam perjalanan atau lagi siap-siap, jangan lupa dipakai maskernya teman Pro 2 ya, dan bawa air putih dari rumah, sediakan selalu supaya kita tetap terhidrasi dengan baik. Jangan sampai kita kehausan, jangan sampai kita dehidrasi teman Pro 2, karena di tengah cuaca yang kayak gini rentan banget badan kita, kayak imun drop, terus juga terserang penyakit flu, terus apa ya, ispa teman Pro 2, itu paling parah sih ya, infeksi saluran pernapasan akut tuh. Nah, Bang Teni ada ngirim ini nih, ngirim foto di mana nih? Oh, di Purun. Oke, buat Bang Teni hati-hati di jalan nih Bang Teni ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Plus, Bang Teni kirim salam buat Kak Dewi di Tanrai, buat Bang Rizal, Kak Mariam, Salsa, Nuri, dan juga buat Bang Black katanya. Tuh, udah di absen banget dari Bang Teni ya pagi hari ini. Buat teman-teman Pro 2 yang ngerasa tadi di absen sama Bang Teni, boleh kali munculkan diri Anda di

sekarang. Kali-kali ya kan. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya tuh yang pengen gabung di pagi hari ini, waktu kita tuh masih panjang banget sampai jam 10, teman Pro 2. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: RM Pro Pontianak, teman terbaik kamu.